Wajar ke pasal aku nunggu nanti kalau kebet mengaku ayah nanti cuci kaca ayah nanti sabat jenis kasut doa ayah kaca kesana nunggu cuci sem ni sah cendat tem tu nunggu ni sih nunggu dasar cuci tu dasar nunggu sih edek ni kabel seman jis ayah sih kebet tu nunggu jis ni sih wajar tu ayah kebet tado udah dah sih uswan pi ayah dah sih jis tado sebab muka jis cepat doa aku nunggu ayah sih jis Jadi jika ayah patah kogau, yo, dua tak kogau, yo, ayo himo dialysis nanti, yo, ikhwan, mungkin saya, kaji cukup hargut kau, dan ayah, jadi biar tak nut kau, ayo, jumpa, era mewah itu, ayo, dan mesti tak suh. Kemarin saya juga betul, ayo, aku nak buat cerita yang jelas, aku nak buat cerita ni saya, wajib saya cerita betul, kaya Nancy Chopper Otteris, kaya saya yang gold cerita, wujudnya ko, cerita yang mudah ko gaya, kemarin saya juga betul, nombi naya, wajib begawan juga betul, wajib saya, udah ni kan saya wujud makan itu ko, dah mesti ni saya guna John Lonchap cerita betul kan jis, kemarin saya juga betul, nana, yang nak ko kaya tu baju mana nak kuat kaya ni gamon kita mac jadi with mata kecaya dan jis jisikah jangan dah iwas si kaya kita cakap cakap kau cakap